zepulsa kise mopatule kunu tukama ketambwe shafezi ni mezi akangeni kangeni itaosa kutela kwa simulu homas Japanese meza akangeni azusama selaka wafela vupani ni matakala anyoko mamuvili mukuti sezeni kunanula mkolo ansa matuka wafela kutusama keta akulube ya kwalicho ni kufelisa kululuha kwa muvili kumbwe shafaza kupumula hande ni kufamata meza akangeni atusa kuluansa matuku achaleka kensa